0: Ash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa. Ha o khona ha.
1: Ba nya na ba nya gore fetsa.
2: Fetsa. Fetsa.